Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada yang untuk pertama kalinya berhasil menembus perempat final turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. 2 gol kemenangan Kanada tercipta melalui permainan efektif sepanjang pertandingan, sementara itu Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 setelah gagal membalikan keadaan. Selanjutnya, Kanada akan menghadapi lawan yang telah menanti di babak 16 besar demi menjaga asa melaju lebih jauh di turnamen ini. Kita lanjut ke informasi lainnya teman Pro 2. Produser musik asal Swedia Max Martin dikabarkan menjual sebagian katalog musiknya kepada perusahaan investasi Harbourview Equity Partner. Kesepakatan itu mencakup hak penerbitan sejumlah lagu yang ditulis bersama Shellback, termasuk beberapa lagu hit milik Taylor Swift. Penjualan katalog tersebut berpotensi mempengaruhi pembagian royalti atas lagu-lagu yang masuk dalam kesepakatan. Meski begitu, menyebut transaksi ini tidak mengubah kepemilikan master rekaman ataupun hak cipta Taylor Swift sebagai penulis lagu. Nilai transaksi juga tidak diungkap kepada publik. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Kamu teman pro 2, gue mau ngasih info nih buat lo yang suka sebel sama padatnya jalan gitu, macet gak karuan, jalan berlubang, atau lo lagi ngurus berkas-berkas itu rumit gitu teman pro 2, itu lo sekarang bisa aduin ke program yang namanya Halo RRI teman pro 2 yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Bisa lo dengerin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari ini ada nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 teman pro 2 di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz. Dan lo bisa sampaikan semuanya teman pro 2 lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 08154200 atau telepon di 02518312450 gitu. Supaya nanti aduan lo, pertanyaan lo, ataupun keluhan lo gitu, kita bisa sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk didapatkan solusinya segera teman berdua. Jadi gak usah tunggu lagi, langsung aja kirim keluhan, pertanyaan, dan aduan lo ke Halo RRI.

Olahraga. Apa yang ada di pikiran kamu saat aku berkata olahraga? Pasti lari-lari. Susah rutin karena pasti mager banget. Nurunin berat badan, pastinya untuk hidup sehat. Iya, olahraga sangat penting untuk tubuh kita. Selain harus rutin, olahraga juga harus dijadikan sebagai kebutuhan hidup kita. Dengan berolahraga, badan menjadi segar dan bugar. Kewajiban olahraga ideal adalah 30 menit per hari. Mulai sekarang, yuk

Teman Bro 2 pagi-pagi gini itu udaranya masih seger banget ya teman Bro 2. Kayaknya sayang kalau nggak dipakai buat olahraga tipis-tipis gitu pagi-pagi teman Bro 2. Sebelum mulai aktivitas gitu, nggak usah berat-berat ya. Gerak-gerak dikit aja teman Bro 2, yang penting gerak gitu. Nah kalau lo sendiri gimana teman Bro 2? Gue penasaran deh, lo tuh tipe yang olahraga dulu sebelum memulai aktivitas atau langsung bangun ngopi berangkat kerja gitu teman Bro 2? Ceritain dong teman Bro 2 gimana aktivitas pagi hari lo, rutinitas pagi hari lo teman Bro 2.

Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?

Ngomongin olahraga sebelum memulai aktivitas nih teman Produa, olahraga pagi ya. Masih ada anggapan kalau olahraga sebelum kerja, kuliah, atau sekolah itu bikin badan malah jadi cepet capek gitu, energi habis teman Produa. Padahal nih, kenyataannya nggak kayak gitu teman Produa. Jadi kalau porsinya pas ya, olahraga ringan di pagi hari itu justru bisa bikin aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh jadi lebih lancar teman Produa. Efeknya, badan akan terasa lebih seger gitu. Terus bisa juga meningkatkan fokus dan menjadi energi buat menjalani aktivitas seharian juga teman Produa. Jadi bukan bikin lemas, malah bikin lebih siap untuk menghadapi hari yang gue tahu hari lo berat teman Produa, ini hari Senin. Makanya nggak perlu langsung olahraga berat sebenarnya. Jadi kayak stretching, jalan kaki atau jogging tipis-tipis teman Produa itu udah approve banget sih buat bikin badan lebih kuat-unquote nyala teman Produa gitu. Jadi sambil dengerin Produa FM kalau mau jogging nih, kalau lo yang kerja mulai jam 9 masih keburu kali jogging dulu sekarang teman Produa. Iya gak sih?

0: Semangat bener joggingnya.
1: Iya tuh kudu semangat. Biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
0: Setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
1: Bener. Kalau kata orang mah men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
0: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
1: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
0: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
2: Ibu mau kemana ini teh?
0: Mau jogging apa? Biar sehat.
2: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
0: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti legging macan dulu.
1: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kalau ngomongin soal olahraga pagi nih, teman Pro 2, ada satu olahraga yang lagi hype banget sekarang, teman Pro 2. Kayaknya lari ini masuk daftar paling atas deh, teman Pro 2. Jogging tipis-tipis pagi-pagi tuh approve banget sih menurut gue, teman Pro 2. Dan kayaknya sekarang makin banyak juga nih yang jadi pelari-pelari culture, teman Pro 2. Ya gak sih? Wajar sih sebenarnya, teman Pro 2, karena jogging termasuk olahraga yang paling simple gitu. Lo gak perlu alat, lo gak perlu apa-apa. Yang lo butuhkan hanya niat dan kaki, teman Pro 2, untuk lari setiap pagi gitu. Jadi sebenarnya modalnya itu sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, teman Pro 2 gitu. Cuma elunya aja mau apa enggak gitu. Kalau sendiri gimana, teman Pro 2, lu suka jogging atau enggak? Lu tipe yang rutin jogging atau baru sampai di batas niat kayak gue, teman Pro 2? Kalau gue sih sejujurnya udah di tahap niat nih, teman Pro 2, tapi belum dilakuin memang sampai sekarang. Udah dari 2 bulan lalu lah kira-kira.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Brodu FM, teman terbaik kamu. Teman Brodu kan sekarang event lari kayak 5K, dari mulai 5K, 10K, terus maraton, itu kan lagi banyak-banyaknya nih teman Brodu. Yang terakhir tuh ada maraton internasional di Jakarta, teman Brodu. Kalau lu ingat di awal bulan ini, seingat gue teman Brodu. Nah, tapi ternyata teman Brodu kalau ngomongin maraton itu nggak bisa asal daftar ikut gitu teman Brodu. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ada resiko-resiko yang lumayan besar gitu kalau lu main asal ikut maraton aja, karena menurut dokter nih, buat pemula itu butuh latihan sekitar 10 sampai dengan 16 minggu teman Brodu ini, karena maraton sendiri itu kan 42 kilo gitu teman Brodu. Jadi memang ada baiknya kalau dipersiapkan secara matang gitu teman Brodu gitu, biar nggak pingsan di jalan. Kan kalau pingsan nggak jadi culture teman Brodu, nggak asik ya nggak sih.

Sudah tahu dari Wijaya 80s. Teman Prodo, sebelum kita lanjut obrolannya, gue mau ngasih info dulu nih. Kalau misalnya sekarang lo bisa dengerin RRI dari mana aja dan kapan aja, teman Prodo, lewat aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan aplikasinya bisa lo download di Google Play Store maupun App Store secara gratis, teman Prodo. Jadi gak perlu ribet lagi, tinggal download aja aplikasinya, terus lu cari programnya 2 RRI Bogor gitu, teman Pro 2, dan lo bisa langsung streaming siaran gua dari aplikasi itu, teman Pro 2. Jadi enggak perlu ribet lagi. Langsung aja download sekarang, teman Pro 2, kalau lu belum download.

Teman terbaik kamu, teman Pro 2, udah ada WhatsApp masuk dari Dimas di Depok nih, teman Pro 2 yang cerita katanya dia kemarin ikut maraton internasional di Jakarta, padahal persiapannya masih minim banget gitu kata dia. Kirain modal sering jalan sore aja udah cukup gitu, ternyata pas di tengah jalan kaki mulai sakit, dipaksain akhirnya cedera dan terpaksa nyerah gitu katanya teman Pro 2. Gak bisa finish, dan sejak itu katanya dia sadar kalau maraton itu bukan cuma soal semangat tapi juga butuh latihan dan persiapan yang mateng gitu katanya teman Pro 2. Dan dia bilang, jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikut maraton atau event lainnya gitu, siapin fisiknya dulu supaya aman katanya. Bener banget sih, gue sepakat sama Dimas di Depok. Kalau gue dulu bukan maraton, tapi kalau gue case-nya itu naik gunung. Waktu pertama kali naik gunung itu gue ingat gue naik Papandayan, padahal cuma naik Papandayan aja gitu. Dan ngeremehin karena dianggap pendek gitu dan lain sebagainya. Akhirnya persiapannya tidak matang dan lain sebagainya, yang bikin gue merasa tersiksa di pengalaman pertama gue. Teman Pro 2, jangan sampai niat mau senang-senang malah jadi stres gitu teman Pro 2, karena kurangnya persiapan. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu nih sebelum kita masuk ke informasi berikutnya teman Pro 2. Ada Rizky Febian dengan Ragu.

0: Ikan bakarnya udah datang nih. Makan ah.
1: Woi, langsung makan aja. Dasar jorok, cuci tangan dulu kali.
0: Ah, males, ribet. Lagian, tangan gue kan masih bersih.
1: Kelihatannya doang bersih. Kuman-kumannya gimana? Kena diare baru tahu rasa lo. Lagian siapa yang bilang ribet sih? Ayo, kita cuci tangan dulu. Nih, gak ribet kok. Basahin telapak tangan dengan air mengalir. Okay. Ambil sabun secukupnya. Usap dan gosok di kedua punggung tangan bergantian. Jangan lupa, jari-jari dan sela-sela jari juga dibersihin. Dan yang terakhir, jangan lupa pergelangan tangan juga dibasuh. Udah deh, gampang kan? Cuma 1 menit terhindar dari penyakit. Gak ribet kan?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Prodo dari obrolan kita dari tadi pagi nih, teman Prodo. Kalau gue sih bisa narik satu kesimpulan ya. Lari emang lagi hype nih, dan event-event lari tuh sekarang makin banyak gitu. Tapi jangan sampai karena FOMO gitu kita jadi nekat ikut tanpa persiapan. Soalnya maraton nih, terutama teman Prodo, itu bukan lari santai. Jaraknya sampai 42 km. Bahkan dari kantor ke rumah gua aja gak sampai segitu, teman Prodo. Dan butuh latihan yang konsisten supaya badan bener-bener siap gitu. Yang penting bukan sekedar bisa ikut terus upload foto medali ya, teman Pro 2, tapi bisa finish dengan aman dan bisa pulang dengan selamat, teman Pro 2. Karena tidak ada tujuan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat. Abis ini kita geser dulu, teman Pro 2, ke bahasan lain yang gak kalah menariknya. So, tetap stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue puterin satu lagu dulu dari Payung Teduh, teman Pro 2. Lagu paling viralnya Payung Teduh nih. Ada Akad dari Payung Teduh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, sekarang kan update informasi itu udah jadi bagian dari kebutuhan primer sih kalau menurut gue, teman Pro 2. Sandang, pangan, papan, online gitu. Tapi teman Pro 2, lo jangan asal ambil sumber sembarangan, teman Pro 2. Karena nanti lo malah mengkonsumsi, takutnya ya, mengkonsumsi ataupun menyebarkan berita hoax, teman Pro 2. Amit-amit, udah bisa dipenjara tau. Dan kalau sekarang nih, teman Pro 2, lo pengen dapetin informasi yang terupdate, berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai ke kabar lokal, teman Pro 2, lo bisa banget dapetin semuanya di website kami, rri.co.id. And yes, lo bisa dapetin semuanya langsung dari smartphone lo aja, teman Pro 2. Jadi gak perlu ribet, lo cukup buka browser aja, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan lo, teman Pro 2. Cepet, akurat, dan yang pasti apa, teman Pro 2, terpercaya, tidak hoax, teman Pro 2, itu yang paling penting.

0: Temen abang kan ada yang di Inggris ya, minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar?
0: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: Ada. That is a fantastic bit of skill, love.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, lo pernah dengar gak kalau bulan Juni ini tuh dikenal sebagai bulan Bung Karno, teman Prodio? Dan ini itu karena memuat tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, teman Prodio. Jadi ketiga momen tersebut adalah hari lahirnya Pancasila nih, 1 Juni kemarin, teman Prodio. Terus hari kelahiran Bung Karno juga di tanggal 6 Juni 1901, teman Prodio. Serta hari wafatnya beliau juga di tanggal 21 Juni 1970 gitu. Jadi peringatan bulan Bung Karno ini jadi momentum untuk mengenang jasa dan pemikiran sang proklamator, teman Prodio, dalam membangun bangsa gitu. Salah satunya melalui gagasan Pancasila yang sampai saat ini masih menjadi dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, teman Prodio. Gokil gak tuh? Keren banget ya, kita punya satu sosok yang sebegitu berkarismanya, sebegitu visioner ya, teman Prodio, bahkan bisa melahirkan si Pancasila ini, gagasan Pancasila ini yang menjadi dasar negara dan masih applicable sampai dengan hari ini, teman Prodio, gitu. Keren ya. Shout out buat Bung Karno dan selamat bulan Bung Karno.

0: Pancasila mengajarkan kita untuk toleransi beragama.
1: Pancasila mengajarkan kita untuk menyadari persamaan derajat, hak, dan kewajiban di antara sesama manusia.
0: Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu dalam keberagaman suku bangsa dan adat istiadat.
1: Pancasila mengajarkan kita untuk membangun perilaku menghargai pendapat dalam musyawarah mufakat.
0: Dan Pancasila juga mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama.
2: Kuatkan gerak langkah bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Karena kita satu jiwa Pancasila.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Bro 2 FM teman terbaik, kamu teman Bro 2 ada kabar yang membanggakan nih dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tahta Suci bersama dengan OIRIP Indonesia teman Bro 2 yang baru aja menggelar promosi budaya bertajuk Woman Thread and Time di Roma, Italia teman Bro 2. Jadi kegiatan ini menjadi ajang buat memperkenalkan kekayaan wastra Nusantara melalui peragaan busana dari berbagai kain tenun dari berbagai daerah juga di Indonesia teman Bro 2. Total itu sebanyak 17 koleksi busana yang cantik-cantik banget teman Bro 2 ditampilkan dengan menggunakan kain tenun dari Kalimantan, Sumatera, Sumba, Lombok, Bali sampai dengan Sulawesi teman Bro 2. Dan selain mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional ya, OIRIP juga disebut telah memberdayakan lebih dari 500 pengrajin tenun di sekitar 70 wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya pelestarian wastra Nusantara, teman Bro 2. Karena memang kalau kita tahu sendiri ya teman Bro 2, banyak banget nih kain-kain tenun khas Nusantara teman Bro 2 dari berbagai daerah yang sebenarnya nilainya itu tinggi sekali teman Bro 2, nilai seninya, nilai kualitas bahannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sendiri sebagai anak-anak Indonesia, terutama anak-anak muda nih, sebenarnya sih baiknya tuh ikut mempromosikan gak sih teman Bro 2, bisa dengan lo pakai kain tenun di setiap hari-hari tertentu atau lo promosi lewat media sosial lo bisa juga teman Bro 2. Itu seru juga, jadi bisa juga meningkatkan nilai ekonomis dari si kain itu sendiri gitu. Jadi makin banyak orang yang suka, pasti kan harganya akan meningkat dengan sendirinya gitu teman Bro 2. Gimana kalau kita mulai pakai kain dari sekarang? Kalau gue enggak ya, masa gue pakai kain tenun, aneh banget kalau gue yang pakai.

0: Maluku, Sumatera. Aku Jawa.
1: Aku Kalimantan.
2: Aku Sulawesi.
3: Aku Nusa Tenggara Barat.
4: Aku Nusa Tenggara Timur.
5: Dan aku Papua.
6: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
8: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.
9: Ayo.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 gak kerasa udah 10 menit terakhir gue menemani lo di Spada pagi ini teman Pro 2. So thank you so much buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM tentunya. Yang udah beratensi di pagi hari ini gue juga ucapkan terima kasih. Kalau gitu gue Adam pamit teman Pro 2. Sampai jumpa lagi besok sore. Gue akan kembali menemani lo di sore hari besok teman Pro 2. Bye bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2, balik lagi nih sama aku Idel yang bakal temenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2 ya, di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Gimana? Harinya semangat gak nih teman Pro 2 ya, walaupun hari Senin ya, jangan patah semangat teman Pro 2, memang weekendnya masih agak jauh ya. Tapi harus semangat menjalani hari ini teman Pro 2, di siang yang kayaknya cukup panas ini ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, pastinya juga aku bakal temenin kamu nih sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2 ya, di santai siang hari ini. Dan karena sudah memasuki jam 10, itu artinya untuk kamu nih teman Pro 2 yang punya request-request lagu yang mau diputerin gitu ya di siang hari ini, boleh banget dikasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811111522, atau kamu juga bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download teman Pro 2 di Play Store dan juga App Store. Dan sambil nungguin request-request yang masuk dari kamu teman Pro 2 ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang ini. Ada Not Cute Anymore by Eilid. Enjoy teman Pro 2.

Sempro 2 udah ada request yang masuk nih ke WhatsAppnya kita. Ada dari Kak Nisa di Bojonggede. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Nisa dari Bojonggede. Aku mau request dong lagunya Nona yang Rollerblade. Tolong diputerin ya, ini lagunya untuk teman aku yang namanya Awan, katanya di Bogor. Oke deh kalau gitu aku puterin lagunya nanti ya, Nona Rollerblade. Ini salah satu lagu yang lagi hype banget juga ya, kayaknya nyangkut gitu di kepala Tuan Pro 2. Oke, ada lagi nih request dari Kak Aulia di Gunung Putri Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Aulia. Aku mau request dong lagunya Somber yang Back to Friends. Ini titip salam ya buat sahabat-sahabatku. Semoga apa yang lagi diperjuangkan hari ini bisa segera tercapai, katanya. Tetap semangat dan jangan menyerah, katanya. Oke, itu ya untuk sahabat-sahabatnya Aulia. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Back to Friends ya dari Somber. Setelah yang satu ini dia Rollerblade dari Nona. Enjoy teman Pro 2.

Malam Pro 2 udah ada request lagi nih yang masuk dari teman Pro 2 ke WhatsAppnya kita, ada dari Kak Fajar di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang untuk semua pendengar Pro 2. Katanya ya, aku Fajar dari Dramaga Bogor. Aku mau request lagunya Bruno Mars, Risk It All katanya. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk teman Pro 2 dalam pekerjaannya dan hatinya bahagia, dan juga perjalanan yang aman nanti sampai tujuan katanya. Amin ya. Untuk Kak Fajar juga semoga selalu diberikan kelancaran ya dalam pekerjaannya dan hatinya selalu bahagia. Nanti aku puterin ya lagunya Bruno Mars yang Risk It All. Dan ada juga nih request dari Kak Dimas di Cibinong Bogor. Katanya selamat siang untuk semua pendengar Pro 2. Aku Dimas dari Cibinong Bogor, mau request lagunya Eno featuring Ari Lesmana yang Sesi Potret. Untuk semua yang sedang bekerja dan beraktivitas, semangat. Katanya semoga hari ini lancar-lancar dan rezekinya mengalir dan juga selalu diberikan kesehatan. Semangat-semangat katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Eno featuring Ari Lesmana yang Sesi Potret. Setelah yang satu ini dia Risk It All dari Bruno Mars. Enjoy teman-teman.

Dan berdua kita lanjut lagi nih bacain request yang sudah masuk. Ada dari Kak Ilham di Cilebut Bogor, katanya, "Selamat siang kakak penyiar, aku Ilham di Cilebut. Aku mau request lagunya Bird of Feather dari Billie Eilish. Lagunya untuk sahabat-sahabatku gitu ya. Semoga apapun yang lagi dikerjain hari ini mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya." Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya untuk sahabat-sahabatnya Ilham nih ya. Dan ada juga request dari Kak Arga di Sukaraja Bogor, katanya, "Selamat siang, aku Arga dari Sukaraja Bogor, mau request lagunya Benson Boone yang Beautiful Things. Semoga hari ini membawa kabar baik ya. Semoga juga pekerjaan dimudahkan dan selalu diberikan semangat untuk menjalani aktivitas. Amin." Aku bantu aminin ya untuk Kak Arga di Sukaraja. Nanti aku puterin Beautiful Things-nya setelah yang satu ini. Ini dia Bird of Feather dari Billie Eilish. Enjoy teman Pro 2.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat di tengah meningkatnya resiko global. Pada awal perdagangan, rupiah terapresiasi didorong membaiknya sentimen investor, pelemahan indeks dolar Amerika Serikat, serta harapan meredanya ketegangan geopolitik yang turut menekan harga energi. Dan analisis menilai kondisi tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan membuka peluang stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek. Meski demikian, Bank Indonesia diperkirakan tetap mencermati perkembangan pasar keuangan global sebelum mengambil langkah kebijakan selanjutnya. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Pelatih tim nasional Korea Selatan, Hong Myung-bo, resmi mengundurkan diri setelah gagal membawa Taeguk Warriors lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari fase grup, dan dalam pernyataannya, Hong menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung dan mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil yang diraih oleh timnya. Korea Selatan hanya mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan usai menang atas Republik Ceko, namun kalah dari Afrika Selatan dan juga Meksiko. Kegagalan tersebut mengakhiri langkah mereka untuk lebih cepat di turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang satu ini. Teman Pro 2, itulah tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

0: tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

sudah ada lagi nih yang masuk requestannya ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Fitri di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fitri di Bogor. Aku mau request lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Tolong diputarkan ya Kak untuk di siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, katanya. Amin ya, semoga dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita ya teman berdua, semoga kita tetap selalu sehat gitu ya. Oke, dan nanti aku puterin lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Dan ada juga nih request dari Kak Kevin di Citerep Bogor, katanya mau request lagunya Lomba Sihir yang Ribuan Memori. Katanya, terima kasih Kak, tolong diputarkan ya, katanya. Oke, nanti aku puterin Ribuan Memorinya setelah yang satu ini. Ini dia Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Enjoy teman berdua.

udah ada request yang masuk lagi nih dari Kak Fanny yang katanya mau request lagunya Jisoo yang Flower. Katanya hari ini, siang ini sambil nunggu jam makan siang, Kak, tolong diputerin ya lagunya Jisoo yang Flower katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Jisoo yang Flower, ditunggu ya, ditunggu. Dan ada juga nih dari Kak Salsa di Parung Bogor, katanya selamat siang Kak Ideal, aku Salsa di Parung. Aku mau request lagunya Lady Gaga dan juga Bruno Mars yang Die With A Smile, katanya buat semua yang lagi beraktivitas tetap semangat di siang hari ini gitu ya. Dan kalau udah gak sabar nunggu pulang, sabar ya teman Pro 2 katanya, nanti sore pulang kok katanya gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, aku puterin dulu nih lagu dari Jisoo, ini dia Flower. Enjoy teman Pro 2.

Ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Bima di Cibinong Bogor. Kalian selamat siang Kak Idel, aku Bima, aku mau request lagunya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari katanya untuk di siang hari ini. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan katanya ya, dan semoga semua urusan dipermudah, amin. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari. Dan ada juga nih request dari Kak Ayu di Sentul Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Ayu, aku mau request lagunya Sabrina Carpenter yang Busy Woman katanya. Semoga apa yang diperjuangkan hari ini semuanya membuahkan hasil nih ya, katanya gitu. Oke, amin amin ya, nanti aku puterin lagunya Sabrina Carpenter yang Busy Woman. Tapi teman produ, aku juga mau ngingetin nih kalau di siang hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 12 tepat waktu Indonesia Barat, dan untuk itu nanti aku akan puterin kamu lagu-lagu religi. Tapi jangan kemana-mana teman Produa, tetap stay tune di Produa FM, karena akan balik lagi aku setelah lagu religinya selesai. Kalau gitu langsung aja nih kita puterin ya lagunya Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Ini dia, enjoy teman Produa.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Bro 2, balik lagi nih sama aku Idel yang nemenin kamu pastinya di santai siang hari ini. Kok jadi belibet ya? Setelah tadi ada rangkaian lagu religi ya untuk di siang hari ini, teman Pro 2. Oke, dari teman Pro 2 ini ternyata masih ada request yang masuk ya dari Kak Lutfi. Katanya mau request lagunya Yahya yang Keep You Safe katanya. Dan juga ada Kak Fania yang katanya request lagunya Isyana Sarasvati Bunga Terakhir katanya. Tolong diputarkan katanya ya masing-masing. Oke, kalau gitu nih aku puterin dulu ya teman Pro 2 untuk Kak Lutfi. Ini dia Keep You Safe by Yahya, teman Pro 2. Enjoy.

Banyaknya orang-orang yang sekarang kayaknya menggaung-gaungkan hidup sehat ya Tuan Prodo ya, termasuk salah satu yang kita konsumsi nih kayaknya juga jadi concern banyak orang ya, nasi gitu ya. Kayaknya ada nggak sih makanan pokok lainnya yang bikin kenyang yang kayaknya gulanya nggak setinggi nasi mungkin ya, atau kamu nih Tuan Prodo ya masih tim nasi atau mungkin pindah ke alternatif lain, contohnya kayak kentang nih Tuan Prodo. Jadi tim nasi apa tim kentang nih Tuan Prodo? Tapi ternyata nih Tuan Prodo, dua-duanya ini sama-sama sumber karbohidrat yang bagus ya, cuma kandungannya aja nih yang beda. Katanya kalau nasi putih ini punya kalori dan juga karbohidrat yang lebih tinggi ya, sementara memang kentang tuh dikenal lebih rendah kalori dan juga lebih banyak seratnya gitu ya. Bahkan katanya disebut-sebut bisa bikin kenyang lebih lama juga teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2, memang yang bikin sehat nih bukan cuma pilih nasi atau kentangnya aja gitu ya, tapi mungkin juga cara masaknya kamu gitu ya. Kentang rebus mungkin atau kentang kukus jelas lebih oke lah ya dibandingkan dengan kamu bikin jadi kentang goreng ya, itu malah jadi nambah kalori gitu ya. Jadi kayaknya kalau disebut nasi atau kentang gitu ya, kayaknya nggak ada yang paling unggul ya teman Prodo ya. Kuncinya adalah mungkin tetap di porsi makan nih yang pas dan juga menu yang seimbang yang kamu konsumsi teman Prodo. Nah jadi nih tinggal pilihan aja ya teman Prodo ya, dan juga cara mengolahnya gitu ya dengan baik gitu teman Prodo. Nah kalau kamu nih kira-kira teman Prodo favoritnya apa nih? Kamu better pilih kentang atau pilih nasi?

Pro 2 ada kabar yang keren banget nih. Pastinya datang dari dunia olahraganya Indonesia, karena katanya Timnas Voli Putra Indonesia nih sukses bikin sejarah baru dengan juara AFC Men's Cup 2026. Nah, katanya nih di partai final ya yang digelar di India, skuad merah putih nih tampil apa ya, cukup garang gitu ya, dan juga berhasil menumbangkan Korea Selatan dengan 3 set langsung, teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Skornya 3-4, 3-2, 2-5, 16, dan juga 2-5, 2-3. Nah, kemenangan ini juga jadi salah satu gelar pertamanya Indonesia ya di ajang yang satu ini. Dan juga nih strategi permainan tim Indonesia gitu ya, pergantian pemainnya tuh diterapkan oleh pelatih Raidel Toiran. Ini katanya juga terbukti salah satu jadi jurus yang ampuh ya, bikin permainan Indonesia tuh katanya makin solid di tengah-tengah permainannya, teman Pro 2. Dan karena ini gelar perdana, teman Pro 2 ya, salah satu yang keren banget ya, teman Pro 2 ya, ini aku kayaknya mau ucapin dulu, boleh gak? Selamat ya buat timnas volinya Indonesia, semoga juga bisa terus dibikin bangga merah putih dan juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: berlarian selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Tuan Pro 2, sekarang infonya nih dari Piala Dunia, yaitu ada kaptennya timnas Argentina nih yang baru aja berhasil ya mecahin rekor gol tendangan jarak jauh terbanyak di ajang Piala Dunia. Wow, keren ya. Siapa lagi kalau bukan Lionel Messi, Tuan Pro 2. Ini gol spektakulernya ya, jadi yang kelima katanya ya dari luar kotak penalti gitu ya sepanjang karir Messi di turnamen 4 tahunan ini ya Tuan Pro 2, atau Pildun gitu. Dan rekor ini juga sekaligus ngelewatin pencapaian para legenda dunia juga loh, yang sebelumnya memang berbagi catatan yang serupa juga ya Tuan Pro 2 ya. Jadi kayaknya gak heran nih kalau Messi sampai sekarang masih jadi sosok yang selalu ditunggu-tunggu ya aksinya di setiap pertandingan. Kayaknya memang kelasnya belum habis ya Tuan Pro 2 ya. Siapa bilang ya kalau ngomongin pemain bola gitu ya, umur tuh bikin performa turun. Buktinya Lionel Messi masih bisa bikin sejarah baru Tuan Pro 2 di dunia sepak bola.

Teman Pro 2 pernah gak sih lagi naik motor gitu ya, lagi asik-asik nih di jalan, terus kayak tiba-tiba jalannya berlubang gitu ya. Dan kalau mungkin pulang malam-malam gitu ya, tapi lampu jalannya tuh kayak redup-redup, bahkan kayaknya ada yang mati nih teman Pro 2. Dan tapi teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gitu nih, kamu bisa ceritain teman Pro 2 ke Halo RRI yang ada di Pro 1 RRI Bogor. Karena nantinya nih semua keluhan atau cerita kamu dan juga mungkin pertanyaan dari kamu akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya ada tanggapannya atau ada jawabannya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa WhatsApp nih ke WhatsAppnya di 081-5x4200 atau by phone di 0251-8312450. Dan kamu bisa dengerin Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayak tadi aku sebutin nih, langsung aja dilaporin ke Halo RRI.

2 ada info nih dari sepak bolanya Indonesia, katanya menggandeng Australia dan juga Selandia Baru. Katanya Indonesia nih membuka peluang ya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2042. Nah katanya nih Ketum PSSI Bapak Erick Thohir menilai memang sebenarnya peluang Indonesia menjadi tuan rumah Pildun 2042 gitu ya masih terbuka, karena menurutnya nih setelah edisi 2034 yang digelar di Arab Saudi, FIFA bakal mempertimbangkan gitu ya kawasan-kawasan lain nih yang belum mendapatkan kesempatan kayak Afrika, terus juga Amerika Latin dan juga Asia nih. Dan Bapak Erick juga katanya menyoroti ya bahwa memang format Piala Dunia nih yang sekarang memang diikuti oleh 48 tim ini membuat penyelenggaraannya oleh satu negara aja tuh semakin sulit ya teman Pro 2. Jadi karena itu katanya kolaborasi antar negara nih diperkirakan memang akan menjadi salah satu pola utamanya nih. Sebagaimana memang kayak Pildun 2026 ini ya yang digelar bersama Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko, serta juga edisi 2030 yang melibatkan Spanyol, Portugal dan juga Maroko. Gimana teman Pro 2, kira-kira kalau kita ikutan jadi tuan rumah Piala Dunia?

ngikutin petualangannya Aang gitu ya. Versi live action nih, kayaknya ini jadi salah satu kabar yang kamu tunggu-tunggu juga ya. Karena nih katanya Netflix resmi ya ngumumin proses syuting musim terakhirnya Avatar gitu ya, yang Avatar The Last Airbender. Dan katanya syutingnya udah selesai tuan perdua. Dan itu artinya ya kisahnya Aang, terus juga Katara, Sokka, Zuko ini bakal segera sampai di kayaknya titik puncaknya atau klimaksnya gitu ya tuan perdua. Dan katanya memang musim ketiga ini bakal ngadaptasi akhir cerita ya dari serial animasi legendarisnya, termasuk juga pertarungan epik lah ya melawan Raja Api Ozai. Dan walaupun nih tanggal tayangnya masih dirahasiain gitu ya, katanya sih proses pasca produksinya nih sekarang lagi berjalan teman perdua. Jadi kayaknya buat kamu yang nunggu-nunggu film yang satu ini, kayaknya siap-siap aja ya buat nostalgia gitu ya, sekaligus juga nyaksiin penutup petualangannya Avatar yang kayaknya juga udah paling jadi film yang ditunggu-tunggu sama fansnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

kamu si movie lovers nih, kayaknya ada salah satu film gitu ya yang masuk ke rekor baru di dunia perfilman nih teman Pro 2 ya. Karena katanya film Michael nih yang kisah mengangkat kisahnya Raja Pop Michael Jackson resmi menyalip Oppenheimer nih sebagai salah satu film biopik terlaris sepanjang masa di dunia teman Pro 2. Dan sampai akhir pekan ini ya, katanya pendapatan film yang satu ini dikabarin udah melampaui capaiannya Oppenheimer gitu ya. Sekaligus juga ini mencetak sejarah baru untuk genre film biografi teman Pro 2. Dan kesuksesan yang satu ini juga pastinya nunjukin antusiasme penonton ya yang luar biasa terhadap perjalanan hidup sang legenda musik yang satu ini. Buat kamu mungkin yang belum nonton gitu ya, kayaknya ini wajib gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin nanti kalau misalkan dikeluarin, biasanya yang rame-rame gini ya, dikeluarin di platform-platform musik ya teman Pro 2. Platform musik, platform film dong pastinya ya. Kalau gitu nanti kalau kamu belum nonton nih, kayaknya ini saatnya kamu nanti nonton kalau dia sudah keluar di platform-platform tersebut.

0: sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan risiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

K-pop. Dan ini untuk kamu ya, para fansnya 50/50. Ini katanya ada salah satu info yang kayaknya ini perlu kamu tahu juga ya, karena katanya tour Asianya mereka nih yang bertajuk Still Low Bubble 2026 50/50 Asia Fan Con Tour resmi mengalami penyesuaian jadwal ya, karena pengaturan ulang rute tour. Karena nih katanya ya, setelah diumumkan, sayangnya adalah dalam update terbarunya nih, Indonesia nggak lagi masuk dalam daftar negara tujuan turnya mereka. Nah, sebelumnya juga memang 50/50 nih ya dijadwalin tuh bakalan tampil di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2026 ya, dan lanjut ke Kuala Lumpur di 19 Juli, terus juga ke Manila 25 Juli, dan ditutup di Seoul di 1 Agustus 2026. Tapi katanya dengan perubahan yang satu ini ya, beberapa jadwal dan juga rute konser Asianya ikut disesuaikan dengan Pro 2 oleh pihak penyelenggaranya. Dan pihak agensinya juga katanya udah nyampein permintaan maaf ya kepada penggemar, dan juga berharap nih bisa segera ketemu fans lagi di kesempatan berikutnya. Jadi untuk kamu mungkin yang kemarin udah nunggu-nungguin banget ya 50/50 nih bakal tampil gitu ya di Jakarta, Indonesia, sabar dulu kayaknya teman Pro 2 ya. Nanti mungkin setelah penyesuaian jadwal, siapa tahu tahun depankah atau kapanpun gitu ya 50/50-nya bakalan jadi ke Indonesia.

dari Rizky Febian dan juga Adrian Halif. Ini kayaknya jadi salah satu lagu ya Tuan Pro 2 yang banyak banget didengar di tahun lalu ya 2025, bahkan sampai sekarang nih kayaknya masih ada pendengar setia lagu yang satu ini ya Tuan Pro 2 ya. Nah, ngomongin lagu yang lumayan dan paling banyak didengar gitu ya Tuan Pro 2, nih Hindia nih Tuan Pro 2, jadi salah satu musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan di salah satu platform penyedia layanan musik ya selama 25 minggu berturut-turut selama di tahun 2026 ini Tuan Pro 2. Dan katanya ini jadi salah satu prestasi ya untuk Hindia yang berhasil meraih prestasi selama 25 minggu secara berturut-turut tanpa katanya mengalami pergantian. Tapi emang kalau ngomongin soal lagu ya Tuan Pro 2 ya, Hindia nih kayaknya emang lagi naik-naik banget ya. Tapi memang juga lagunya tuh yang liriknya cukup relate dan juga easy listening ya Tuan Pro 2 ya. Kalau gitu nanti aku puterin nih Tuan Pro 2 lagunya Hindia. Tapi Tuan Pro 2, info ini juga jadi info penutup dari aku Idel nih di santai siang hari ini, karena sebentar lagi kita sudah mendekati jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di siang hari ini Tuan Pro 2. Dan semoga info-info yang aku kasih ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf ya Tuan Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye Tuan Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat. Masih seger apa enggak ya jam segini ya? Apa jangan-jangan udah mulai layu karena aduh Senin ini bener-bener semua jadwal padat. Tapi semua agenda ke checklist.

apa namanya, pilih Pro 2 FM Bogor untuk mendengarkan live radio streaming kapanpun, dimanapun, lagi ngapain aja. Kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu. Kalau belum, masa iya belum? Download sekarang juga dong, karena gratis ya di App Store ataupun juga di Google Play Store. Teman Pro 2, tinggal sign up aja, kamu udah bisa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu tanggal 29 Juni. Yang pertama ada Hari Keluarga Nasional Teman Pro 2 yang diperingati hari ini sebagai pengingat pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa ya. Walaupun peringatan ini tidak termasuk jadi hari libur nasional, tapi yang pasti Hari Keluarga Nasional ini berawal dari peristiwa kembalinya para pejuang kepada keluarga setelah masa perang kemerdekaan Indonesia. Dan momen ini terjadi tepat di 29 Juni tahun 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Jadi momen para pejuang ini balik lagi ke keluarga gitu ya, setelah melewati perjuangannya, mengingatkan kita betapa pentingnya yang namanya sebuah keluarga. Begitupun juga dengan masing-masing anggotanya. Dan gagasan Hari Keluarga Nasional dicetuskan sama Profesor Dr. Haryono Suyono ketika memimpin Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Dan peringatan itu kemudian diperkuat lewat keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014. Nah, hari ini juga diperingati sebagai Hari Tropis Internasional atau International Day of the Tropics ya. Peringatan ini ditetapkan sama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2016. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perhatian terhadap kawasan tropis di seluruh dunia gitu. Kawasan ini menyimpan keanekaragaman hayati sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan, dari mulai perubahan iklim, deforestasi, kemiskinan, hingga urbanisasi yang jadi isu utama kawasan tropis. Kayaknya kita bisa relate ya. Dan lewat peringatan ini, dunia diajak menjaga keberlanjutan wilayah tropis, Teman Pro 2. Lalu ini cukup unik nih, aku baru tahu kalau hari ini juga diperingati sebagai Hari Lumpur International atau International Mud Day, yang pertama kali dicetuskan itu di tahun 2009 di Belfast, Irlandia Utara. Tujuannya adalah untuk mengajak anak-anak kembali mengenal alam lewat aktivitas bermain lumpur. Jadi jangan takut kotor-kotoran gitulah ya istilahnya. Lalu hari ini juga diperingati sebagai Hari Kamera Sedunia. Untuk pecinta fotografi pasti tahu ya, ini dikenal jadi Hari Kamera Sedunia atau Camera Day. Dan peringatan ini jadi

kayaknya. Dan seluruh momentum ini mengajak kita semua memperkuat keluarga, menjaga lingkungan, dan menghargai perkembangan ilmu pengetahuan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

keputusan itu diumumkan kurang dari sehari bahkan setelah peluang Korea Selatan resmi berakhir, teman berdua ya. Dan pengunduran dirinya Hong ini terjadi setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung ini melontarkan kritikan keras. Presiden menilai Hong tidak mampu membawa tim memenuhi harapan publik. Dan Hong menyampaikan keputusannya dalam konferensi pers di Guadalajara, Meksiko pada hari Minggu 28 Juni 2026. Ia membacakan pernyataan tertulis tanpa menerima pernyataan dari pertanyaan dari awak media. Jadi cuman satu arah aja, nggak ada pertanyaan. Intinya dia minta maaf kepada seluruh pecinta sepak bola Korea yang selalu mendukung tim nasional. Dan hari ini dia memutuskan mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim nasional Korea Selatan. Ada sedih-sedihnya sih ya. Anyway, Hong juga mengatakan jabatan pelatih

Di peringkat ketiga dengan satu kemenangan dan dua kekalahan teman Pro 2. Harapan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik pupus setelah hasil pertandingan lain tidak menguntungkan. Dan hal inilah yang membuat Korea Selatan gagal mempertahankan konsistensi performa mereka pada pesta sepak bola dunia. Di edisi 2022, mereka berhasil menembus fase grup sebelum takluk 1-4 dari Brazil.

0: tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebanyak 10 orang tewas akibat kecelakaan saat berenang di Jerman selama akhir pekan. Mereka merupakan bagian dari orang-orang yang pergi ke danau dan sungai untuk menyejukkan diri di tengah gelombang panas ekstrim yang menerpa Eropa. Menurut keterangan polisi, seorang pria berusia 27 tahun tenggelam di sungai Neckar dekat Heidelberg di hari

informasi lainnya, teman Pro 2, Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung ditargetkan kembali akan melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Rencana reaktivasi bandara ini telah mendapat lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto dan diperkuat lewat surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastra Negara dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara

dalam negeri dan luar negeri. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

posting, tapi juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, cari info, bangun komunitas, sampai menjalankan aktivitas bisnis, ya gak sih? Dan untuk merayakan pengaruh ini, bahkan dunia punya Social Media Day yang diperingati besok setiap tanggal 30 Juni Teman Pro 2. Dan peringatan itu, ini tuh jadi momentum ya kayaknya untuk mengapresiasi gimana media sosial sudah mengubah cara manusia berinteraksi dan terhubung di berbagai belahan dunia. Kalau menurut National Today, Social Media Day pertama kali diperkenalkan sama Mashable pada tahun 2010, dan peringatan ini dibuat untuk mengakui peran media sosial dalam menghadirkan perubahan besar terhadap komunikasi global dan juga kehidupan masyarakat. Nampaknya ini memang sudah diramalkan dari 16 tahun yang lalu ya. Dan seiring perkembangan teknologi, akhirnya media sosial bener aja tumbuh jadi salah satu platform yang paling banyak digunakan. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Teman Pro 2? Menggunakan media sosial berapa banyak dan kamu gunakan untuk apa aja? Apakah benar-benar cuman jadi kayak electronic diary atau cari cuan tambahan dengan jadi influencer? Review-review brand ambassador ya kan?

0: kamu dengar ini.
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

kolaborasi yang cukup menarik nih. Kali ini menggandeng musisi papan atas sebagai bagian dari pengalaman bermain ya. Sekarang gilirannya penyanyi pop Olivia Rodrigo yang udah resmi gabung dalam Fortnite lewat program Icon Series mulai 25 Juni 2026. Kehadirannya menambah daftar musisi internasional yang diabadikan sebagai karakter digital dan bisa dikoleksi sama para pemain di seluruh dunia ya. Kolaborasi ini menghadirkan beragam konten eksklusif yang terinspirasi dari identitas visualnya Olivia Rodrigo. Jadi kalau kamu main ini, kamu bisa memperoleh dua varian kostum, ada perlengkapan kosmetik bertema khusus, sampai berbagai aksesori yang memang mengadaptasi gaya panggung dan estetikanya Olivia yang selama ini melekat pada dia ya. Langkah ini memperlihatkan gimana industri musik dan industri game ternyata bisa semakin terhubung, bisa kolaborasi, menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih luas. Gimana teman berdua? Karena selain karakter yang bisa digunakan sama kamu kalau kamu main ini, Fortnite juga menghadirkan Olivia Rodrigo sebagai karakter non-playable atau NPC di mode Battle Royale, teman-teman. Tertarik atau enggak nih?

0: tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Sesuatu yang belum

Teman-teman Pro2, kamu menyadari nggak fenomena penggunaan sepatu berwarna pink mencolok ya yang jadi sorotan dalam gelaran Piala Dunia 2026 kali ini? Sejumlah pemain dari negara kayak Meksiko, Norwegia, sampai Kanada kelihatan menggunakan sepatu berwarna pink atau berwarna terang lah gitu ya. Termasuk Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang tampil percaya diri di lapangan. Tren ini nggak cuma dipandang sebagai gaya atau referensi fashion semata katanya sih. Karena ada sejumlah kajian ilmiah yang nunjukin kalau pemilihan warna sepatu terang itu ada kaitannya sama aspek neuroscience, khususnya di Tuan Pro 2 untuk mendukung kemampuan visual pemain saat bertanding. Nah, dalam permainan sepak bola, pemain tuh jarang banget menatap langsung kaki rekan setim ketika mereka melakukan umpan atau pergerakan gitu ya. Jadi mereka lebih banyak mengandalkan penglihatan perifer atau peripheral vision untuk membaca posisi arah gerak serta ruang di lapangan yang berubah sangat cepat. Jadi pakai sepatu dengan warna yang agak mencolok itu membantu mengenali posisi rekannya di mana gitu. Ini ada studinya juga, namanya Sage Journals yang diterbitkan di 28 Juni 2006. Katanya sih warna-warna yang sangat terang dan jenuh kayak pink itu bisa merangsang reseptor visual perifer secara lebih kuat. Ini bisa membantu pemain jadi lebih cepat mengenali posisi tubuh dan orientasi kaki.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

Teman berdua, banyak sih orang yang merasa sering bertambahnya usia dengan pola makan yang tetap sama. Pola hidup beda-beda tipis lah, tapi kok lingkar pinggang semakin bertambah besar ya. Apakah kamu termasuk di dalamnya teman berdua? Bahkan ketika berat badan secara keseluruhan tuh gak berubah drastis sebenarnya, gak yang naik signifikan banget, tapi kok celana mulai pada sempit semua. Nah, kondisi ini sering dikaitkan biasanya dengan pola makan atau berkurangnya aktivitas fisik ya. Tapi ada penelitian terbaru yang nunjukin kalau ada sebuah proses biologis lagi di dalam tubuh kita yang ikut berperan nih untuk membuat si lemak perut jadi lebih numpuk saat kita bertambah usia. Kalau menurut Science Daily, para peneliti dari City of Hope ini menemukan jenis sel baru yang ternyata dia tuh muncul seiring proses penuaan. Ini diduga yang jadi pemicu pembentukan lemak perut dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kalau di usia yang masih muda gitu ya, lemak perut yang terjadi di saat kita mengkonsumsi makanan kita hari-hari biasanya ya, gula, karbo gitu ya biasanya, itu misalnya berapa persen. Nah, dengan bertambahnya usia, apalagi udah memasuki umur 30-40 plus-plus, nah ini punya sel baru yang muncul yang bikin makanan kita biasanya yang normal itu lemaknya jadi lebih banyak gitu teman berdua. Mungkin ini adalah jawaban ya dari kamu yang bertanya-tanya kayak, kayak porsi makan tetap sama seiring bertambahnya usia, tapi kenapa perut semakin membuncit? Dan temuan ini sudah dipublikasikan juga di jurnal Science dan dinilai bisa membantu menjelaskan kenapa sih perut cenderung membesar saat memasuki usia parubaya, bisa dibilang begitu ya. Memang banyak yang perlu kita antisipasi teman pro 2, karena artinya ini seberapapun kita tidak terlalu punya pola hidup dan pola makan yang berubah, ada kemungkinan besar gak sih nanti di usia parubaya perut kita akan semakin membuncit. Jadi mungkin ada baiknya diantisipasi ya dengan melakukan latihan-latihan otot perut dari sekarang teman pro 2 ya, biar semakin banyak otot yang masanya semakin besar otot perut kita, lemak yang terbentuk sih hopefully gak begitu buncit-buncit amat lah ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sawah atau hutan gitu ya, itu dirobohkan untuk membangun sebuah bangunan. Tapi kalau di Cina nih ada sebuah mall yang disulap jadi sawah, teman Pro 2. Mall di kota Ningbo di Cina hadir kompetisi menanam padi yang diikuti sama lebih dari 1000 peserta. Kenapa bisa nanam padi di dalam mall gitu ya? Ini sebenarnya kompetisi yang terinspirasi dari reality show bertema pertanian, namanya Become a Farmer. Dan untuk menghadirkan suasana layaknya di sawah, penyelenggara membawa sekitar

mereka yang menanam bibit pohon ya. Dan kegiatan ini menuai beragam tanggapan juga di media sosial. Selain jadi ajang kompetisi, acara ini tujuannya juga mengenalkan proses bertani kepada masyarakat perkotaan, biar mereka lebih paham lagi asal-usul bahan pangan serta menghargai para petani Teman Pro 2.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat jutaan warga tuh lagi cari cara bertahan ya dari suhu yang menembus 40 derajat Celcius. Berarti panasnya lebih panas daripada kita di sini, teman Pro 2 ya. Apalagi mereka nggak terbiasa dengan suhu yang sepanas itu gitu, dan pastinya akibatnya penjualan AC dan kipas angin melonjak tajam di sejumlah negara kayak di Prancis, di Inggris dan Jerman, di mana mereka biasanya tuh jarang ada yang pakai AC justru. Yang laku di sana tuh pemanas ruangan ya kan. Sekarang permintaan akan kipas angin dan juga AC ini meningkat drastis, dan bahkan beberapa toko elektronik melaporkan stok produk pendingin cepat habis karena tingginya permintaan. Di Prancis, jaringan retail market gitu ya, itu menjual sekitar 30.000 unit kipas dan AC hanya dalam satu hari. Kamu kebayang gak sih orang-orang shock sama panasnya yang 40 derajat, 30.000 unit satu hari itu laku AC dan kipas ya. Amazon juga mencatat penjualan alat pendingin hampir 2 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara ada juga yang melaporkan pertumbuhan penjualan 2 digit, bahkan seorang teknisi listrik di Prancis Barat Daya mengaku kewalahan menerima permintaan pemasangan AC darurat karena banyak pelanggan gak pengen menunggu proses persetujuan dari pengelola apartemen. Jadi semua langsung

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata ar rafi'ah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

setelah menjuarai AFC Men's Cup 2026 untuk pertama kalinya. Dan pada partai final di India, Indonesia tampil dominan dengan menumbangkan Korea Selatan 3 set langsung, sekaligus mengamankan gelar perdana di turnamen level Asia. Dan pastinya prestasi ini mengakhiri perantian panjang Indonesia setelah sebelumnya hanya berjaya di level Asia Tenggara aja dengan koleksi 12 emas SEA Games dan 3 gelar CV League ya. Kemenangan ini juga mengangkat posisi Indonesia ke peringkat 43 dunia, sementara

Gue harus pamit dari sore ceria edisi kali ini, tapi aku akan mengantarkan kamu bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, untuk mendengarkan Music Live Chat bersama dengan Caleb J di malam hari ini. Jadi jangan lewatin ya teman Pro 2. Dan abis itu bakalan ada Jaga Malam yang akan terus nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Kita ketemu lagi lain waktu. Sampai ketemu lagi teman Pro 2. Bye.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini teman Pro 2, dan seperti biasa satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga.

juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya. Nih, masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar gitu. Situ ya.
1: Enggak tahu deh. Gue kayak enggak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman Brodi yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ya, ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya, kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Benar.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul
1: kan?
0: Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main gitu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
0: Lo main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang gue goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, tuh. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lo sekarang reran Pokemon?
1: Lagi reran semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya?
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi itu sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya,
1: benar. Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya nah, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya enggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh, wow. Seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut gimana? Kayaknya enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai. Seru banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini yang kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Kan yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roa 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue.
0: Serah gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh langsung aja ini dia Kelop J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah oh, kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
0: Mm-hmm.
1: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Tiba-tiba ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
0: Mm-hmm.
1: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya. Bener. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Bener. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenernya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep, jadi denger tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh
0: sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada
1: judulnya. Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nice. Gak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem. Pokoknya gak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Bener-bener. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Oke. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengar pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow.
1: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
1: Kita sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar
1: asik. Tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Oke.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke, okay.
1: Bener-bener. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice. Yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm itu kan sebenarnya.
0: Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan ternyata bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Yes,
0: alright, terima kasih. Caleb,
1: terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

Informasi pertama, Chelsea tertarik pada Granit Xhaka untuk menambah pengalaman dan kepemimpinan. Ini merupakan strategi rekrutmen The Blues yang sebelumnya berfokus pada talenta muda dengan kontrak jangka panjang. Xhaka bergabung dengan Sunderland tahun lalu dengan biaya transfer 17 juta dari Bayer Leverkusen. Dia masih terikat kontrak hingga 2028. Pemain internasional Swiss berusia 33 tahun ini memainkan peran kunci untuk membantu Sunderland lolos ke kompetisi Eropa musim lalu. Chelsea siap membayar hingga 35 juta pound sterling untuk mengamankan tanda tangan Xhaka, namun enggan mencapai angka tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Xhaka tertarik untuk pindah dan diperkirakan akan ditawari kontrak hingga 2029. Chelsea menilai biaya 35 juta pound sterling untuk pemain pada tahap karirnya saat ini sebagai nilai yang buruk. Informasi berikutnya, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI melakukan penataan ulang komposisi pemain di sektor ganda campuran dan putri. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing tim nasional menuju target prestasi di level internasional. Langkah tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa atlet, kebutuhan regenerasi, serta penguatan kedalaman skuad. Salah satu keputusan yang diambil adalah memproyeksikan peraih medali emas Olimpiade Abriani Rahayu ke sektor ganda campuran. Abriani akan dipasangkan dengan Dejan Ferdiansyah dalam program yang akan dievaluasi melalui 6 turnamen internasional. Kepala Pelatih Ganda Campuran PPPBSI, Rioni Mainaki, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi lintas sektor bersama tim pelatih. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman berdua ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi Senin 29 Juni 2026. Balik lagi dengan Arda yang nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 12 malam. Kita bakal seru-seruan bareng. Dan untuk mungkin bahasan kita yang pertama di jam 8 ke jam 9 ini, itu adalah soal komunitas ya. Nanti saya cariin komunitasnya. Jadi jangan kemana-mana. Selagi menunggu, saya mau puterin kamu lagu membuka dulu. Rika Rafardi dengan Primadona untuk kamu. Enjoy.

0: Oke lah, tema berdua ya. Yang kita bakal bahas adalah komunitas hewan eksotis. Jadi hewan eksotis ini adalah yang digunakan untuk menggambarkan hewan yang dianggap gak biasa ataupun jarang ditemukan di lingkungan tempat seorang tinggal. Jadi ini hewan seringkali berasal dari wilayah lain di dunia gitu. Punya karakteristik unik ataupun tidak termasuk hewan peliharaan umum kayak anjing sama kucing gitu. Nah ada banyak sebenarnya, kayak mamalia kecil, landak tuh juga termasuk ya. Landak mini, sugar glider, ferret. Terus kalau amfibi tuh ada katak beracun, salamander, axolotl, sampai dengan ikan-ikan seperti kayak ikan pari air tawar gitu, terus kemudian arwana gitu dan lain sebagainya. Nanti kita bakal bahas ini, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.
1: Apa sih? Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Tahukah kamu, ada sabun yang terbuat dari tanah liat? Bagaimana ya awal mulainya? Bangsa Yunani kuno tidak menggunakan sabun seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka biasanya membersihkan tubuh dengan cetakan tanah lempung, pasir, batu apung, dan abu, ditambah dengan minyak. Dari sinilah kebiasaan membersihkan tubuh dengan tanah dimulai. Ternyata, sabun dari tanah liat ini ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ternyata, sabun dari tanah liat mampu menghaluskan, mencerahkan, dan mencegah penuaan pada kulit. Nah, kamu tertarik mencoba?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Tawa Prodo ya, salah satu komunitas hewan eksotis. Misalnya kayak kalau kita di Semarang gitu ya, ini salah satunya adalah komunitas satwa eksotik Semarang, Tawa Prodo. Komunitasnya terdiri dari para pecinta hewan-hewan eksotik. Misalnya kayak ular, ada gecko, ada musang gitu. Mereka ini rutin kumpul untuk ngadain event gathering. Terus kemudian berbagi atau sharing cerita dengan tujuan utama mengedukasi masyarakat. Biasanya itu anggota CAS sendiri mendirikan stand pameran di acara Car Free Day di kawasan Taman Indonesia Kaya, di TIK ya. Maupun melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Bogor sendiri juga banyak sebenarnya kalau ngomongin soal komunitas hewan eksotik gitu. Sugar glider ini juga salah satu hewan eksotik dan masuk ke dalam kategori hewan marsupial ya, teman berdua ya. Dan karena bentuknya kecil, dia hewan saku dan dia tuh bisa bonding gitu. Dan kalau misalnya untuk sugar glider tuh ada yang namanya KSGI ya, komunitas sugar glider Indonesia. Dan setiap regional itu punya KSGI-nya sendiri. Jadi kayak terpusatnya kok KSGI, terus kemudian ada KSGI Jakarta, ada KSGI Bogor dan lain sebagainya gitu. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua ya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Oke, kita masih di 106,8 FM Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, kalau kemarin kita udah bahas Beyblade, kemudian juga udah bahas Tamiya. Sekarang rasanya nggak pas kalau kita nggak bahas Yoyo gitu. Yoyo ini merupakan permainan yang tersusun dari dua cakram yang ukurannya sama. Dan permainan Yoyo ini adalah salah satu permainan yang populer di banyak negara, teman Bro 2. Walaupun secara umum ya, Yoyo dianggap permainan anak-anak, tapi ada aja atau ada juga orang dewasa yang punya kemampuan profesional dalam permainan ini. Jadi Yoyo itu memang wujudnya udah lama gitu, tapi baru terkenal di Amerika di tahun 1929. Dan nama Yoyo sendiri itu berasal dari bahasa Tagalog Filipina yang mempunyai maksud mari, teman Bro 2. Jadi nama Yoyo ini diberi sama warga Filipina, namanya tuh Pedro Flores, yang membuat perusahaan mainan di California, Amerika Serikat. Pedro itu mulai membuat mainan Yoyo di tahun 1928 gitu. Nanti kita lanjutin sama obrolan tentang Yoyo ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lamb, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi, masih ngomongin soal Yoyo teman berdua ya. Jadi Yoyo juga punya fakta unik di mana katanya itu pernah dibawa ke dalam pesawat ruang angkasa milik Amerika di tahun 1985. Yoyo ini merupakan mainan kedua yang diciptakan di dunia setelah boneka. Jadi boneka itu memang mainan pertama yang diciptakan. Nah, Yoyo pada awalnya itu diciptakan sebagai senjata untuk berburu, tapi sekarang memang kegunaannya adalah untuk mainan ya, dengan penyesuaian yang ada. Permainan Yoyo juga sering dimainkan, yang sekarang dimainin ya, itu berasal dari negara Cina dan biasanya dibuat dari kayu, besi ataupun tanah liat yang kemudian diwarnain gitu. Dari Cina, Yoyo dibawa ke benua Eropa. Hal ini diketahui dari lukisan pada pemerintah Raja Louis ke-17 dari Prancis di tahun 1789. Jadi dalam lukisannya itu menggambarkan seorang anak yang berusia 4 tahun itu lagi main yoyo. Selepas itu namanya bukan yoyo tapi Incroyable dan Emigrete. Kita mau berdua. Nanti kita lanjutin lagi. Kita mau akan ngomongin soal yoyo termahal di dunia. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Oke, okay, kita masih di 106,8 FM Bro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Ngomongin soal Yoyo teman Bro 2 ya. Yoyo ini bisa dibilang apa ya? Barang yang lumayan pricey karena Yoyo termahal di dunia itu harganya apa namanya? Di atas 150 juta teman Bro 2. Jadi dibuat dari bahan aluminium khusus untuk pesawat terbang Amerika Serikat, kemudian ditambahin rem khas, jadi bisa memberikan respon ketika kepada gerakan tangan dengan lebih cepat gitu. Dan dunia itu tergila-gila sama Yoyo di tahun 1990-an. Itu waktu saya masih kecil ya. Jadi sebuah perusahaan yang namanya Yomega ini sudah menciptakan banyak sekali Yoyo jenis baru atas popularitas tersebut gitu teman Bro 2. Nanti kita lanjutin lagi ya. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman bro Daliodra Andri Rianto dengan Sang Dewi mengantarkan kita ke jam 11 ya, teman bro 2 ya. Ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman bro 2. Dan juga untuk kamu yang mau beristirahat ya, masih ada Jazz Music sampai dengan jam 12 malam nanti menemani waktu istirahat kamu. Kalau begitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman bro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kali ini untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini ya. Seperti biasa kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6. Karena sekarang kita mau dengerin dulu nih Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu teman Pro 2. Oke? Jadi jangan mana-mana, tungguin Deli balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Tunggu dulu, sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Ih, harus apa sih? Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Jazz Music Produ FM, satu jam cuma lagu.
1: Sementara

Halo teman berdua, Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu di Spada. Udah masuk jam 6 nih, seperti yang saya janjikan tadi sebelum kita memulai Jazz Music Pro 2 FM di jam 5. Teman berdua ya, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini di jam 6 ini. Ada banyak banget informasi yang mau saya bagi, karena kebersamaan kita juga panjang sampai dengan jam 10 nanti, teman berdua. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa bikin pagi hari kamu lebih berwarna, sehingga kamu lebih semangat nih untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini ya. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu teman pro 2. Dan yang gak kalah penting, ada lagu-lagu enak juga yang udah saya siapin yang siap untuk menghibur kamu. Salah satunya nih di jam 6 ini saya mau puterin dulu lagunya Jess Glynn with Don't Be So Hard On Yourself. Teman pro 2 bakal kamu dengar sebentar lagi.

Pokoknya ada banyak banget lagu-lagu enak yang bakal kamu dengarkan selama kebersamaan kita selama 4 jam ke depan nanti, teman Pro 2 ya. Lagu ini bakal kamu dengerin versi fullnya kira-kira 3 menit lagi, karena untuk yang sekarang banget nih, saya mau kasih dulu lagunya Afgan dengan Kacamata. So, tetap di sini, temenin saya terus, teman Pro 2 di Sepada, sampai dengan jam 10 nanti.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga, cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

0: ini.
1: Oke, nomor 2, informasi perakhiran cuaca hari ini bakal kita ketengahkan ke ruang dengar kamu ya, di mana kita punya informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kita nih dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana sih informasi perakhiran cuacanya untuk hari ini? Yuk kita sama-sama simak deh, teman Pro 2. Ini dia.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Kami hadir kembali menyampaikan informasi perakhiran cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya Mirna, perakhiran Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini Selasa 30 Juni 2026. Bagi Anda yang akan beraktivitas di hari ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Pada siang dan sore hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah berawan. Pada dini hari, kondisi pun sama, masih diperkirakan cerah berawan. Suhu udara di hari ini berkisar di 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut Tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Mirna dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Itu deh informasinya, teman Pro 2, masih banyak informasi lain, jadi jangan kemana-mana.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman berdua lagi seru banget ya pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Mereka lanjut ke adu penalti dan tadi sebetulnya Paraguay sempat nih mendapatkan peluang untuk langsung menangkan pertandingan setelah kipernya itu menahan dua tendangan dari pemain Jerman ya, salah satunya bintang Jerman yaitu Kai Havertz. Tapi sayangnya dua pemain Paraguay pun gagal menendang ya, yang satu itu keluar, yang satu lagi juga ditahan sama Manuel Neuer, teman pro 2. Nah sekarang masih berlanjut nih, saya belum tahu siapa pemenangnya teman pro 2, tapi yang jelas ya Piala Dunia kali ini tuh memang betul-betul penuh dengan kejutan, seperti siapa edisinya sih. Dan mudah-mudahan ini bisa menghibur kita semua nih teman pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tema nomor 2, tadi kan saya sempat bilang ya, kalau misalnya tadi itu pertandingan antara Paraguay melawan Jerman itu belum selesai, masih adu penalti, dan akhirnya sekarang selesai nih tema nomor 2, di mana timnas Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Jerman melalui drama adu penalti. Di luar prediksi banyak orang pastinya tema nomor 2 ya, karena memang si Paraguay ini disiplin sekali ya. Jerman itu menyerang dari segala lini, tapi memang sulit ditembus dan akhirnya berujung ke adu penalti. Dan setelah siapa namanya tadi ya, si Tah ya, Jonathan Tah kalau nggak salah namanya, itu pemain Jerman gagal menendang bolanya itu ke atas tiang gawang, akhirnya Paraguay lolos teman pro 2 begitu ya. Bagaimana nih? Apakah ini sesuai dengan prediksi kamu, atau kamu ada prediksi lain, atau mungkin kamu pegang tim apa gitu di Piala Dunia edisi kali ini? Kalau misalnya kau pengen dengar update-nya terus, jangan lupa untuk dengerin terus RRI ya. Karena selain kita menyiarkan pertandingan-pertandingan besar Piala Dunia melalui Pro 1 FM, kita juga bakal update ke kamu terus nih tentang informasi-informasinya.

Fever Dream from Alex Warren, teman Pro 2 ya. Di jam 7 nanti kita punya info Pro 2 untuk kamu, teman Pro 2. Tapi sebelumnya nih, saya mau menyapa dulu ibu saya tercinta. Ada Mama Tatu yang lagi mendengarkan sambil sarapan ya, bersama Kang Uke, Teona, Tedina, Zahra ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat untuk Mama juga. Sehat-sehat terus, semangat makannya ya. Begitupun dengan kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas, jangan lupa sarapan mumpung masih pagi ya. Biar kamu punya energi nih untuk menjalankan segala aktivitas kamu. Oke lah kalau begitu, spesial nih untuk ibu saya tercinta, saya mau kasih lagunya Sal Priadi ya, dengan Gala Bunga Matahari.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Asian Boxing U19 dan U23 Championships 2026 akan berlangsung di Jakarta pada pertengahan bulan depan. Ajang ini rencananya bergulir di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 3 hingga 16 Juli 2026. Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati, Raizul Ham Faras Nugraha, telah mendapatkan dukungan dari Pramono Anung selaku Gubernur DKI Jakarta. Asian Boxing U19 dan U23 Championships 2026 akan diikuti 426 peserta dari 26 negara. Pramono menilai pelaksanaan event internasional ini menjadikan Jakarta sebagai kota sport tourism. Tidak hanya itu, Hengki Silatang menyebut Pramono Anung juga berharap dari event ini bisa melahirkan petinju berkualitas yang mampu membawa harum nama bangsa dan juga negara di ajang internasional. Perbati merupakan induk organisasi cabang olahraga yang telah memenuhi ketentuan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu menjadi anggota resmi Komite Olimpiade Indonesia dan berafiliasi dengan Federasi Internasional World Boxing yang merupakan anggota Komite Olimpiade Internasional.

Beralih informasi lain, Teman Pro 2, gelombang panas di Eropa melanda Slovakia dan juga Hungaria hingga mencapai suhu panas tertinggi 41 derajat Celcius. Penduduk pun harus banyak meminum air di kondisi panas ini. Dilansir dari AFP, Slovakia pada hari Senin kemarin mencatat rekor suhu baru sebesar 41 derajat Celcius menurut layanan cuacanya. Tiga stasiun pemantau di dekat perbatasan dengan Hungaria semuanya melampaui rekor tertinggi sebelumnya yaitu 40,3 derajat Celcius yang terjadi pada tahun 2007 silam. Suhu mencapai 41 derajat Celcius di Turna nad Bodvou di Slovakia bagian tenggara menurut Institut Hidrometeorologi Slovakia. Suhu juga mencapai 40,5 derajat Celcius di Muzla dan 40,6 derajat Celcius di Strakovec di mana institut tersebut memberikan pernyataannya. Slovakia dan negara tetangganya Hungaria termasuk di antara negara-negara di Eropa yang mengeluarkan peringatan panas tertinggi pada hari Senin seiring dengan gelombang panas yang mencengkeram benua tersebut. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih bersama Deli Tambunan di Spada untuk edisi hari ini, teman Pro 2. Udah jam 7 ya. Gimana nih teman Pro 2? Apakah masih ada yang sedang bersiap-siap? Atau mungkin ada yang baru aja bangun jam segini? Enak bener tidurnya kayaknya ya. Apapun yang kamu rencanakan hari ini, saya doakan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan untuk yang sedang dalam perjalanan, saya doakan supaya selamat di jalan.